pintangan kata ukur ayo buat ngono karena ya uru kata uang ngan ngan pandara ulang ngar panci jeda pa ulara kan nuku ni ane lewat arma awi makanya nuku dapat nuku lagi nuku pintangan ku tuan.